0: Barjo asik ketua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo obi.